0: nan kuwa ina bukatar kari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: Mama Aisha. Ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi. Ku daure dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai dadi shine gida.
4: Sallah ta gabato, shagungula sun kankama.
5: More bikin sallar ka da samun gara basa daga kamfanin Itel.
4: Samu samfurin waya salula ta Itel City 200 akan farashin 139,900.
5: Har ila yau zaka samu Itel A200 Plus akan farashin 129,900.